Mix Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Sonora Weekend pagi, satu jam yang kedua bersama saya Yudi Samadi, sahabat-sahabat. Ini Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara karena data pribadi Menkom DG Mutia Hafid diduga bocor ke internet, dan ini menjadi sorotan yang cukup viral. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi buka suara usai beredar dugaan kebocoran Menkom DG Mutia Hafid di internet. Sebelumnya sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram bernama @realmbert mengaku menemukan data pribadi Mutia berupa foto KTP, data keluarga hingga sejumlah password miliknya. Namun demikian ia tidak menyebut secara spesifik platform yang mencantumkan data tersebut. Dan kemudian Komdigi memberikan pernyataan resmi yang menyebut kebocoran data yang sedang ramai dibicarakan adalah data-data lama, namun pernyataan tersebut tidak secara langsung menyinggung soal data Mutia Hafid. Disampaikan oleh Kepala Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar, koordinasi dengan kepolisian juga telah dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Ia juga menyebut situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ya ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses situs yang melanggar ketentuan. Alex mengatakan koordinasi ini diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Lebih lanjut, Alex juga mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Menurutnya, data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali. Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, tetap semangat pagi, sahabat-sahabat semuanya pagi ini ya, tetap positif, optimis. Mungkin sahabat-sahabat ada yang saat ini sedang kurang fit, semoga segera pulih dan sehat kembali. Be happy, karena obat yang bahagia adalah obat, hati yang bahagia adalah obat-obat yang paling manjur katanya ya. Jadi, ya don't worry, be happy, semuanya bisa dilalui. Ada pelangi yang terbit setelah badai, ada badai yang pasti berlalu ya, hidup selalu penuh dinamika, asik. Selamat pagi sahabat-sahabat, ada Eyang Yani, Ibu Yani Sugiyarto, selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Serpong Utara yang mendung tipis pagi ini, burung dara, burung merpati, Radio Sonora selalu di hati. Ai, cantik sekali. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat semua sahabat Sonora. Berpantun banyak sekali. Fadiana, selamat pagi. Kilometer 19200 tol pelabuhan ada kecelakaan arah PRJ Kemayoran dan macet. Terima kasih Mbak Fadiana. Ya, hati-hati sahabat yang menuju ke tol pelabuhan ya, kecelakaan arah PRJ Kemayoran dan sudah macet pagi ini. Mbak Nenty, selamat pagi. Morning Mas Yudi, quotes of the day. Aku hari ini kebahagiaan berawal dari rasa bersyukur. That's right. Benar sekali. Terima kasih ya. Kebahagiaan berawal dari rasa bersyukur. Ada Pak Indra, selamat pagi. Oh, ada Pak Tunggul juga. Buah kecapi, buah kedondong, ngopi dong katanya. Selamat pagi sahabat Sonora, cuaca di Ponjong Gunung Kidul pagi ini mendung. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri tercinta Teresia Prima Mulya, semoga tetap sehat, bahagia selalu dan penuh berkah. Tuhan memberkati. Dari kami di studio juga happy birthday untuk istrinya Pak Tunggul ya. All the best, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Pak Indra dari Bekasi, banyak terlihat polisi lalu lintas. Permisi, ada informasi lalu lintas.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, menyampaikan informasi lalu lintas di kawasan Jalan DI Panjaitan dari KCJB Halim yang mengarah ke Simpang Cawang. Pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat di tiap lampu pengatur lalu lintas. Berbelok kanan kami memasuki ke Jalan Letjen MT Haryono dari Simpang Cawang yang mengarah ke Gerbang Tol Cawang juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau berawan. Demikian informasinya, kita kembali ke rekan Yudi di studio.
0: Ya, terima kasih banyak informasinya Pak Indra, selalu berhati-hati juga ya. Sekali lagi, ada montir badannya keringetan yang lagi nyetir, hati-hati di jalan.

Kalau jodoh tak akan lari kemana, kalau saya mau bilang rezeki gak akan kemana ya. Rezeki Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke final ASEAN Cup 2026, edisi pertama, sahabat Sonora. Kita menatap laga berikutnya melawan Thailand tanggal 5 Oktober hari Senin nanti. Semoga kita juga menjadi negara pertama yang memenangkan FIFA ASEAN Cup tahun ini, sahabat Sonora. Ya, hidup dan mati ya mungkin ya, karena pertaruhan setelah kita melalui perjalanan panjang yang tidak mudah untuk bisa sampai ke babak final. Namun perjalanan panjang termasuk di laga terakhir tidak kunjung reda juga ya, sorotan-sorotan, kritikan-kritikan dari laga-laga yang sudah berlangsung. Malaysia yang gagal melaju ke final, ini juga beberapa pemainnya, dan salah satu pemain yang menyampaikan beberapa kritikan ya, soal perpanjangan waktu dari 2 menit ke 7 menit, soal isu naturalisasi, kemudian isu-isu lain begitu ya. Media Vietnam juga ada yang mengkritisi. Bahkan yang terbaru, pelatih Bangladesh lawan Indonesia terakhir di babak yang kemarin ya, hari Kamis kemarin laganya, itu memprotes durasi tambahan waktu lawan Indonesia. Pelatih Timnas Bangladesh Thomas Doley menyampaikan protes soal durasi tambahan waktu saat menghadapi Timnas Indonesia dalam laga penentuan grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di GBK Kamis yang lalu. Dalam pertandingan itu awalnya tampilan layar stadion dan alat penunjuk durasi yang dipegang wasit keempat Yusuke Ohashi menunjukkan angka 2 tanda periode 2 menit untuk tambahan waktu. Tak lama kemudian wasit Nasrullo Kabirov asal Tajikistan mengoreksi durasi menjadi 7 menit. Situasi ini menjadi polemik meski dalam aturan laws of the game wasit tengah berhak menambah durasi namun tidak boleh menguranginya. Dan ketika awalnya diberikan tambahan waktu 2 menit tiba-tiba berubah menjadi 7 menit setelah pihaknya mencetak gol ya, Bangladesh mencetak gol. Disampaikan Dole bahwa dia melihat sebagai sisi yang kurang baik bagi Bangladesh. Artinya Indonesia mendapat waktu lebih panjang untuk mencetak 1 atau 2 gol lagi, katanya. Bangladesh seperti yang kita tahu kalah 2-9 dalam laga tersebut. Kekecewaan disampaikan Thomas Dole meski mampu menyarankan 2 gol ke gawang skuad Garuda. Kendati demikian, mantan asisten Jurgen Klinsmann di Timnas Amerika Serikat itu ingin mengambil pelajaran berharga dari kegagalan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sebagai tim anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan, Bangladesh menjadi undangan ikut turnamen di Asia Tenggara, menjadi bekal penting bagi tim yang diasuhnya. Kalau saya sih, sahabat Sonora, untuk semua kritikan-kritikan yang muncul setelah Indonesia menang dan siap melaju ke babak final, ya membalasnya dengan satu pantun aja untuk mereka semua ya. Ke Jatinegara naik Transjakarta, lama-lama kok macet jalannya. Untuk kalian semua yang ada di luar sana, sudahlah, terima saja kemenangan Indonesia.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, kita akan simak kembali pantauan-pantauan lalu lintas pagi ini. Pak Indra, 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus informasi lalu lintas. Baik Pak Indra, silakan. Kali ini dari Letjen S. Parman. Wah, dekat stasiun, dekat ini ya, dekat Palmera nih, dekat studio kita nih. Silakan Pak Indra untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Rekan Yudi, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol dalam kota dari gerbang tol Cawang, Semanggi, Tomang sampai dengan Simpang Susun Pluit terpantau bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Berbelok kiri kami memasuki ke ruas tol Sediatmo dari Simpang Susun Pluit yang mengarah ke eksit tol Kapuk terpantau bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Pak Indra, hati-hati di jalan. Pantauan berikutnya, sahabat Sonora, di tol Jakarta Cikampek kami dapat update. Hati-hati ya, di Dawuan kilometer 63 arah Cikampek ada kendaraan truk trailer yang gangguan mesin, potensi menyebabkan kepadatan. Saat ini gerbang tol Ciawi di tol Jagorawi kilometer 44500 sampai 46500 arah Sukabumi diberlakukan lajur kontraflow. Untuk sahabat yang berencana menuju ke Sukabumi dan sekitarnya lewat tol Jagorawi ya, ada kontraflow dari kilometer 44 sampai 46. Di update juga untuk pantauan di tol layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Karawang, Cikarang, Tambun hingga Cikunir juga lancar. Ada perbaikan jalan di tol Japek, jalur bawahnya ya. Di Cikunir, jalur kanalisasi dari Bekasi Barat ke arah Bintara atau Cakung. Pekerjaan perbaikan jalan berupa rekonstruksi rigid di sebelah kiri lajur 1. Silakan pengguna bisa menggunakan lajur kanan. Untuk pantauan di tol Jakarta Tangerang secara umum juga lancar pagi ini dari Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung, kemudian Bitung Karang Tengah hingga Tomang juga dilaporkan lancar.

Ya sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus cari yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak tahun 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun ke-8 ini ada yang istimewa, Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku

istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi In-Road Entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R yang dilengkapi dengan proyektor di kabin, personalized screen, live view, journey, dan juga wifi. Pernah meraih rekor muri sebagai PO perusahaan otobus pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus akap premium terfavorit Redbus 2025. Jadi mau mudik atau liburan Jogja Jakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, peringkat timnas Indonesia mengalami kenaikan dalam ranking FIFA terbaru setelah mengalahkan Bangladesh dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Posisi skuad Garuda naik satu tangga dari peringkat 118 ke 117 sebelum hingga setelah laga melawan Bangladesh. Tambahan poin yang didapat timnas Indonesia sebesar 2,66. Kumpulan poin tim Merah Putih hingga Jumat sore kemarin ya adalah 1163,15. Indonesia menggeser Sudan yang kehilangan 11,08 poin usai kalah 1-4 dari Mozambik dalam kualifikasi Piala Afrika 2027. Sudan semula duduk di peringkat ke-117. Setelah pertandingan pada Kamis malam, Indonesia resmi mengkudeta posisi Sudan. Ini menjadi posisi terbaik Indonesia dalam 6 tahun terakhir sejak era Sintayong. Sejak 2020, posisi terbaik Indonesia adalah ke-118. Ini tercipta pada Juli 2025 di era Patrick Kluivert. Sempat turun ke peringkat 122 dan kini mencapai titik capai baru 117. Armada tempur asuhan John Hardman punya kans kembali memperbaiki ranking FIFA apabila menang atas Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026 hari Senin 5 Oktober mendatang.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, semakin cerah matahari di pagi ini bersinar, sahabat saudara. Semoga memberikan semangat juga ya sahabat-sahabat yang beraktivitas di pagi ini. Pak Jack Benny, selamat pagi. Kemudian Pak Teddy juga selamat pagi. Ini sudah absen di pagi hari ini, tetap semangat sahabat-sahabat semuanya. Untuk Anda yang tetap harus bekerja, beraktivitas ya. Kemarin juga sudah di lakukan kembali, minggu ini ada reshuffle kabinet, lalu ada pelantikan beberapa tokoh dalam struktur di Dewan Pertimbangan Presiden ya, One Team Press sahabat Sonora, dan kemudian juga Bakom ya, Badan Komunikasi Pemerintah. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago berharap Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang baru mampu menjelaskan dengan baik berbagai isu terkait program-program pemerintah. Pangi menekankan pentingnya sosok pimpinan yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang diplomatis. Selain itu, ia juga berharap Bakom menjadi lembaga yang meneduhkan. Menurutnya, Indonesia pernah memiliki sosok juru bicara yang dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah Julian Aldrin Pasha dan Andi Malarangeng saat pemerintahan SBY ya. Menurut Pangi, posisi Kepala Bakom membutuhkan figur yang fokus pada penyelesaian masalah ketimbang memicu kontroversi baru. Presiden Prabowo melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan Muhammad Kodari yang dilantik sebagai anggota sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta Jumat kemarin dan juga melantik beberapa tokoh. Ada 26 anggota One Team Press yang resmi sudah dilantik oleh Prabowo Subianto. Salah satunya adalah sosok yang selama ini cukup kontroversi ya, Bang Rocky Gerung.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Sonora, setelah sukses menggelar rangkaian program pengembangan bakat sepak bola usia dini di Pulau Jawa pada tahun-tahun sebelumnya, Komguan Group melalui produk unggulannya Superco kembali menggelar ajang festival dan pelatihan sepak bola anak melalui Komguan Superco Supercamp Superfast 2026. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait event tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Dian Mega dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi dari Jakarta, Mbak Dian.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora.
0: Iya, silakan Mbak, bisa disampaikan bagaimana keseruan event hari ini di Makassar.
1: Iya, sahabat Sonora, saya saat ini berada di lapangan sepak bola Telkom Makassar, Sulawesi Selatan, tempat berlangsungnya Komguan Superco Superfest 2026. Kebetulan Makassar tahun ini dipilih menjadi kota di luar Pulau Jawa untuk digelarnya Superco Superfest 2026. Dan di samping saya saat ini saya dapat laporkan suasana di lokasi saat ini terasa begitu semarak ya, karena 25 yang terpilih hari ini sedang bertanding dan terlihat keseruan yang terjadi saat ini di lapangan Telkom Makassar. Dan sahabat Sonora, saat ini saya sudah bersama Mas Irfan Hidayatul Fazri selaku Brand Manager Komguan. Beliau akan menjelaskan apa saja kegiatan hari ini. Ya, selamat pagi Mas Irfan. Boleh mungkin diceritakan sedikit apa yang melatar belakangi Komguan melalui Superco kembali menggelar Komguan Superfest Superco Superfest di Makassar dan mengapa memilih Makassar gitu.
2: Halo, selamat pagi Mbak Dian, selamat pagi sahabat Sonora. Jadi saat ini kita sedang ada di lapangan Telkom Makassar. Kita sedang menggelar program dari Superco, sudah bola Superco untuk Indonesia. Memang tahun ini sudah masuk tahun kelima. Superco selalu konsisten dalam mendukung perkembangan anak-anak Indonesia khususnya melalui sepak bola. Nah, kenapa kita pilih Makassar? Karena kita melihat semangat anak-anak di Makassar ini sangat bagus gitu ya. Dan banyak anak-anak yang memiliki potensi-potensi bermain sepak bola di sini. Sehingga kita coba datang ke sini untuk memfasilitasi mereka agar mereka memiliki platform untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Seperti itu.
1: Iya. Kan ini Mas, acaranya kan 2 hari ya, 3 dan 4 Oktober. Nah, untuk besok nih apa keseruan apa saja yang akan dihadirkan dalam One Day Tournament?
2: Iya. Jadi saat ini kita sudah terpilih sebanyak 25 anak-anak yang tersebar dari seluruh wilayah khususnya di Makassar, Palu dan Kendari. Jadi besok ini puncak acaranya dengan turnamen. Jadi 20 anak Superco Super Team yang kita sebut timnya Superco besok akan bertanding melawan 36 SSB dari berbagai macam daerah di wilayah Indonesia. Seperti itu.
1: Ya. Selain turnamen sepak bola, Mas, ini apakah masyarakat umum dan keluarga bisa hadir menikmati acara ini?
2: Oh, sangat bisa. Jadi selain ada pertandingan di sini juga kita ada booth interaktif dari Komguan. Kita menjual berbagai macam produk-produk Komguan dengan promo-promo menariknya. Jadi buat warga Makassar bisa mampir ke lapangan Telkom, bisa merasakan vibe keseruannya dan bisa berbelanja produk-produk Komguan.
1: Selain apa harapan Komguan nih Mas untuk gelaran Superfest di Makassar.
2: Iya, harapan kami kita tetap selalu konsisten dalam menjalankan program ini karena semua kita tahu anak-anak Indonesia ini memiliki bakat dan minat yang cukup besar dalam bermain sepak bola. Siapa tahu dari acara ini mereka kedepannya bisa mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Itu.
1: Ya, terima kasih Mas Irfan. Nah, sahabat Sonora, demikian wawancara singkat saya bersama Mas Irfan Hidayatul Fazri selaku Brand Manager Komguan.
0: Baik, terima kasih Mbak Dian langsung dari Makassar. Terima kasih ya. Sekali lagi dan sukses untuk eventnya, untuk event.
1: Terima kasih.
0: Baik, dan demikian ya sahabat-sahabat Sonora, kita tadi sudah simak event menarik yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 3 dan 4 selama 2 hari ya. Ini adalah event yang memang digelar Kongguan setelah sukses menggelar rangkaian program pengembangan bakat sepak bola usia dini di Pulau Jawa pada tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini Makassar dipilih ya Kongguan melalui produk unggulannya Superco kembali menggelar ajang festival dan pelatihan sepak bola anak melalui Kongguan Superco Supercamp Superfest 2026. Tentu saja ini disambut antusias ya oleh anak-anak berbakat di dunia olahraga sepak bola di Makassar. Dan kita akan nantikan lagi event-event seru lainnya bersama Kongguan yang dengan Superco-nya concern dan peduli terhadap pengembangan bakat-bakat sepak bola di tanah air.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Sinbad Sang Pelaut, Dongeng Arabia. Sinbad adalah seorang pelaut yang kaya raya. Dia lagi galau, soalnya dia ingin menjelajahi dunia dan melihat kehidupan orang lain. Dia pun berdagang kain sutra dan rempah-rempah lalu berlayar ke lautan lepas bersama para pembantunya. Dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari mereka mendarat di pulau yang penuh dengan buah-buahan. Sinbad sampai tertidur di bawah pohon saking asyiknya makan buah. Namun saat terbangun, kapal dan para pembantunya sudah pergi meninggalkannya.
2: Oh tidak, tolong, tolong Ana. Ana ditinggal sendirian.
1: Sinbad pun naik ke atas pohon untuk memantau situasi. Di tengah pulau yang tidak ada penghuninya itu, matanya melihat sebutir telur yang sangat besar. Ketika dia berjalan mendekat, matahari mendadak tertutup oleh seekor burung raksasa.
2: Wah, Ana bertemu burung raksasa. Kalau burung ini terbang, Ana akan ikut dia.
1: Saat burung itu sedang mendarat di tanah, Sinbad melepaskan sorban di kepalanya dan mengikatkan badannya ke kaki burung itu. Begitu matahari terbit, burung itu terbang sangat tinggi lalu mendarat kembali di sebuah pulau yang dipenuhi oleh berlian. Tapi Sinbad terkejut karena ternyata...
2: Astagfirullah, kenapa Ana diturunin di padang pasir sama itu burung? Emang di sini banyak berlian sih, tapi di sini banyak ularnya. Udah gitu ada bangkai domba juga. Astagfirullah.
1: Sadar ada banyak burung raksasa terbang di atasnya dan pasti akan mengincar bangkai domba itu, Sinbad mengikatkan badannya dengan sorban pada bangkai domba. Tak lama seekor burung raksasa menyambar domba itu dan membawanya terbang melintasi sebuah desa. Di sana sekelompok pria melempari burung tersebut dengan batu agar dombanya jatuh. Begitu mendarat, Sinbad langsung menghampiri mereka.
2: Hey! Apa yang sedang kalian lakukan?
3: Kami melemparkan domba ke padang pasir supaya bulu-bulunya bisa kesangkut sama berlian. Tapi bagaimana antum bisa sampai di sini?
2: Waduh, ceritanya panjang. Ana juga baru saja dari sana. Tapi ya untungnya Ana sempat ambil beberapa berlian. Jadi maukah antum menerima berlian ini dan sebagai imbalannya antarkan anak pulang.
1: Para pria itu setuju. Sambil menghantarkannya pulang, mereka mendengarkan dengan penuh rasa takjub bagaimana kisah petualangan Sinbad yang tidak pernah menyerah pada situasi sulit. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.

Ya sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus cari yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit armada premium dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun ke-8 ini ada yang istimewa. Juragan 99 Trans resmi membuka launch perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta dengan tema Lelaku Istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey. Yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan sasis Volvo Base Blast Air, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view, journey, dan Wi-Fi. Pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper dan penghargaan bus AKA premium terfavorit Red Bus 2025. Jadi kalau sahabat Sonora mau mudik atau liburan Yogyakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music Sonora Weekend Pagi bersama saya masih terus berlanjut ya di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan anggota DPRD Kabupaten Goa yang mengusulkan untuk memberhentikan Siti Husniah Talenrang dari jabatannya sebagai Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Putusan Majelis Hakim MA menyatakan bahwa mengabulkan permohonan berdasarkan informasi perkara MA nomor 1P/UP/2026. Perkara ini diregistrasi pada 21 Agustus lalu dan diputuskan pada tanggal 1 Oktober, ya, 2 hari yang lalu. Kuasa hukum DPRD Goa, Khairil Jalil, mengatakan setelah putusan tersebut, dia akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2024. Kuasa hukum Bupati Goa, Adi Bintang, mengatakan pihak Siti menerima salinan putusan tersebut. Sebelumnya, anggota DPRD Goa dari fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengatakan seluruh fraksi di DPRD Goa setuju soal pemberhentian Siti. Menurut Dian, keputusan tersebut disepakati secara bulat oleh 7 fraksi yang ada di DPRD Goa. Seluruh anggota DPRD Goa bahkan turut menandatangani persetujuan usulan pemakzulan tersebut. Dian lalu menyebut sebanyak 45 anggota DPRD Goa telah menandatangani persetujuan terhadap usulan pemberhentian Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Setelah keputusan di DPRD Goa ditetapkan, proses selanjutnya akan dilakukan pimpinan DPRD dengan menyampaikan usulan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan kajian dan putusan sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, setelah MA memberikan putusan, maka proses berikutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti keputusan pemakzulan Bupati Goa tersebut.

Ya, sahabat Sonora, kalau perjalanan darat bisa senyaman dan semewah ini, kenapa harus cari yang lain? Ini dia Juragan 99 Trans, bagian dari J99 Corp yang berdiri sejak 2018, kini mengoperasikan 65 unit per armada premium, dari double decker hingga sleeper bus. Dan di hari ulang tahun ke-8 ini, ada yang istimewa, Juragan 99 Corp, Juragan 99 Trans resmi membuka lounge perwakilan Yogyakarta dan trayek perdana Yogyakarta-Jakarta. Dengan tema lelaku istimewa dan tagline Connecting Heritage, Elevating Journey, yang bikin beda, Juragan 99 Trans menghadirkan inovasi in-road entertainment, konsep bioskop berjalan pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan karoseri Laksana dan sasis Volvo B11R, dilengkapi proyektor di kabin, personalized screen, live view journey, dan wifi, pernah meraih rekor MURI sebagai PO pertama dengan double decker full sleeper, dan penghargaan bus AKAP premium terfavorit Redbus 2025. Jadi kalau Anda mau mudik atau hiburan Yogyakarta, pilih perjalanan yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas layanan. Juragan 99 Trans, Connecting Heritage, Elevating Journey.

0: Selamat berjumpa kembali dengan Bincang Otomotif Sonora. Bos bersama Bos Bebin Juwana. Pada edisi kali ini nih spesial di awal Oktober ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Ya, sebelumnya kita mengucapkan Hari Batik Nasional. Saya salah kostum hari ini tapi Pak Bebin matching hari ini ya. Pas banget bajunya berbatik merah. Keren Pak bajunya Pak. Ini karena memang menyambut Hari Batik apa gimana nih Pak?
1: Enggak sengaja.
0: Enggak sengaja.
1: Dan ini batik yang saya nggak bisa lupa dari Banyuwangi.
0: Wow.
1: Motifnya adalah biji kopi.
0: Oke. Okay.
1: Bintik-bintiknya itu adalah biji kopi.
0: Memang khas Banyuwangi ya Pak, batik motif
1: itu? Nggak tahu. Jadi waktu saya senang aja desainnya, terus saya tanya ini apa deh? Loh ini kan gambar biji kopi. Oh, ya saya aja. Nggak ngerti juga sih.
0: Tapi bagus Pak, cocok.
1: Tenang aja sama desain.
0: Cocok warnanya merah, marun gitu ya. Dan memang sebetulnya beberapa desain mobil Indonesia juga ada yang, saya pernah lihat ya, kulitnya itu terinspirasi atau dipadukan dengan batik-batik untuk menempelkan keindonesiaan. Itu mungkin bisa kedepannya akan semakin banyak nih warna-warna Indonesia di dalam desain-desain otomotif kita gitu ya. Tapi Pak Bebin, sebelum kita bahas topik spesifik yang akan kita elaborasi pada kesempatan Bos edisi kali ini, izin saya meneruskan beberapa pertanyaan nih dari sahabat-sahabat Sonora yang kita dapatkan dari WhatsApp. Kan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Seperti Pak Yunus, kemudian siapa lagi Pak Kris ya. Mungkin saya pilih beberapa saja yang semoga bisa mewakili bahasan kita terkait dengan mobil listrik pekan lalu. Ini membuat orang semakin berpikir atau mempertimbangkan kapan waktu yang tepat misalnya untuk berganti ke mobil listrik. Seperti pertanyaan berikut Pak. Selamat pagi Pak Bebin, ada cerita atau pengalaman dengan mobil Jetor T1? Kemudian ada pertanyaan, Pak Bebin kalau boleh nanya, saran dong saya mau beli BYD M6 DM atau Veloz Hybrid. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teknis sekali Pak, tapi mungkin butuh advice nih untuk Pak Bebin.
1: Oke, jadi kalau berpikir pilih Veloz Hybrid atau M6 Hybrid, pilih yang mana? Maka jawaban saya, objektif dari konsumen itu kemana? Kalau mencari aman dalam arti nilai jual kembali, nama, network, itu bisa disimpulkan, oh pilihannya jatuhnya ke Veloz. Kenapa? Ya, namanya Veloz itu kan sudah berkiprah berapa tahun. M6 hadir di Indonesia sudah berapa lama. Bahkan M6 itu pertama hadir adalah yang BEV, bukan yang hybrid. Ya, itu jawaban saya akan ke sana. Namun, bagi konsumen yang berpikir soal teknologi, yang berpikir soal, ini benar nggak sih ngirit bahan bakar, maka saya akan mengusulkan untuk memilih M6. Karena itu betul-betul, produk itu betul-betul mengusung teknologi terkini. Artinya, angka yang disodorkan, kan selalu kan keluar angkanya seperti itu. Full charge, full tank, bisa sekian di atas 1000 kilometer. Nah, angka itu bukan angka kaleng-kaleng, bukan angka abal-abal. Dan buat saya, itu saya apresiasi sekali ketimbang angka-angka yang disodorkan oleh hybrid-hybrid dengan teknologi lama. Tapi kan kembali, semua dikembalikan kepada keputusan konsumen. Kalau konsumen bertanya, wah, memang M6 harga bekasnya berapa? Kan wajar. Konsumen Indonesia belum beli sudah mikirkan harga bekasnya. Ya. Saya berani menjawab bahwa dari apa yang saya tahu, M6 itu termasuk salah satu kendaraan listrik yang harga bekasnya jelas. Hmm. Tapi saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi saya tahu itu jelas. Tidak, karena beberapa kali saya juga melihat di medsos bahwa ada merek lain pakai baru setahun 30 ribu kilo, ruginya sudah di atas 200 juta. Kehilangan nilainya sudah di atas 200 juta, ya kan? Ada tuh di medsos, ya kan? Tapi M6 setahu saya adalah BEV yang harga bekasnya jelas. Hmm. Kenapa bisa begitu? Karena urusan volume. Okay. Urusan berapa unit yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Jadi angkanya tuh bukan, oh karena di Jakarta M6 banyak gitu ya. No, angka itu menjadi jelas di apa, di negara kita. Karena volume, itu sebabnya ketika ingat waktu kita membahas kegaduhan, kegalauan konsumen yang akan membeli atau sudah memakai mobil listrik, waduh ini harganya apa nggak jelas nih, kalau nanti sudah saya pakai setahun, dua tahun, sudah dipakai 20 ribu kilo, 40 ribu kilo, menjadi tidak jelas. Waktu itu saya sudah jelaskan, populasi menjadi kata kunci.
0: Hmm. Yeah.
1: Ketika populasinya tinggi, jangan khawatir. Sama, kenapa merek-merek yang terkenal, wah harga bekasnya kuat, itu memang karena apa? Karena populasi.
0: Iya.
1: Kalau kita bicara 3-4 tahun mundur ke belakang, wah jangan beli itulah, beli ini aja. Harga bekasnya kuat, jelas. Ya populasinya tinggi. Merek yang sama begitu populasinya nggak tinggi, emang harganya jelas. Ayo, merek yang sama, tipenya lain, volumenya nggak gede, tidak besar, populasinya kecil. Emang harganya jelas? Enggak. Itu akan terjadi apa ya, keseimbangan antara penjual dan pembeli. Yeah. Kalau pembelinya memang minat, ya dia mungkin berani nawar lebih tinggi gitu. Tapi kalau pembeli yang cuma coba-coba, pengen nyobain mobil itu kayaknya bagus deh. Ya nawarnya ya nggak jelas juga. Oke, itulah jawaban saya.
0: Siap, semoga membantu nih dan mewakili sahabat-sahabat. Pak, minggu lalu ada FGD dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan perubahan aturan ganjil genap. Ini karena ada aspirasi dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa minta dilonggarkan ganjil genap ini, ya terutama mereka yang dari sektor usaha, sektor bisnis, Pak. Tapi meskipun mobil listrik tetap mendapatkan bebas ganjil genap fasilitas itu. Nah, karena FGD-nya masih berlangsung, mungkin menyerap berbagai aspirasi dari berbagai kalangan. Kalau dari Pak Bebi ini, terkait ganjil genap ini seperti apa, Pak? Setelah 10 tahun diterapkan, nah ini tahun-tahun yang katanya memang perlu dievaluasi efektivitasnya untuk mengurai kemacetan Jakarta ini, Pak.
1: Sejak awal saya berpendapat bahwa ganjil genap itu hanyalah memindahkan kemacetan. Karena volume atau jumlah orang yang perlu ke tengah kota di pagi hari untuk mencari nafkah, untuk segala sesuatu apa kegiatan, dan sebaliknya di sore hari, yang dalam hal ini tentunya bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola public transportnya. Dan itu bukan tantangan Jakarta saja, itu tantangan seluruh dunia kok. Itu terjadi di Tokyo, terjadi di Kuala Lumpur, terjadi di Singapura yang begitu tertib, ya kan? Di mana-mana. Metropolitan, makanya kalau kita bicara soal jumlah kendaraan dan soal kemacetan, itu tinggal kemampuan mengatur trafiknya. Kemampuan mengatur trafik di setiap kota, ya. Jadi itu. Kenapa saya katakan hanya memindahkan kemacetan? Karena menurut saya kenyataannya seperti itu. Ketika masyarakat butuh ke tengah, nomor polisinya tidak cocok, maka dia dengan segala cara akan mencoba menembus batasan-batasan melalui jalan tikus. Dan ini akan lebih memperparah. Kenapa? Namanya juga sudah jalan tikus. Kalau sudah makin sempit, nanti kita kasih nama jalan celurut, ya kan? Ini kenyataan. Dan ketika hal itu terjadi, maka di titik-titik tersebut, di simpul-simpul tersebut, angka peningkatan polusi akan gila-gilaan. Nah iyalah, jalan katakanlah yang seharusnya menampung 10, 20, mungkin 30 kendaraan per 10 menit, dipaksakan menampung 200 kendaraan per 10 menit. Apa yang terjadi? Dan yang namanya disiplin di negara kita tingkatnya rendah sekali. Yang namanya toleransi lebih rendah lagi. Pertigaan, perempatan menjadi titik-titik tragedi. Siapa yang mau ngalah? Ada yang mau ngalah. Kalau di luar sana, dari dua jalur menjadi satu jalur, itu saya melihatnya seperti anyaman, gantian. Yang kanan maju satu, habis itu yang kiri maju satu. Sehingga tetap mengalir. Di negara kita, ada yang mau ngalah? Seperti itu. Ditambah lagi, ada emak-emak nyelonong pakai motor. Pelintangin di tengah. Gua mau duluan, lu mau apa? Kan antangnya kan begitu. Jadi, tadi, yang mestinya ada di, apa, ditampung di jalan besar menjadi sebagian atau separuh, mungkin ya saya ambil kata-kata separuh aja lah, dibuang ke jalan-jalan tikus yang tidak ada toleransi, tidak ada disiplin, makin gila-gilaan simpul kemacetannya. Nah itu
0: ya.
1: Kalau ditanya ya traffic management kata kuncinya. Kenapa saya katakan traffic management, disiplin juga harus sangat ditegakkan. Sudah tahu jalannya padat, masih ada juga yang parkir. Yang sebetulnya sudah menolong itu kan sekarang kita sudah tidak melihat bus ngetem.
0: Iya.
1: Iya kan? Mungkin Yudi kalau melihat 20 tahun yang lalu masih lihat bus-bus yang ngetem. Masih lihat Metro Mini, Kopaja yang ngetem. Saya sekarang udah jarang lihat itu tuh. Yang masih ada di pinggiran itu angkot. Angkot yang udah rombeng-rombeng itu. Yang kondisinya sudah memilukan. Yang kalau Anda keserempet bisa tetanus. Itu yang masih menyebabkan kemacetan. Coba aja di depan stasiun Keranji.
0: Iya.
1: Aneh kan si Bebin sampai tahu stasiun Keranji?
0: Tanah Abang, Pak.
1: Di Tanah Abang banyak Jaklingko. Jaklingko nggak punya kepentingan untuk ngetem. Saya lihat udah banyak Jaklingko. Tapi memang Tanah Abang masih apa, belum selancar yang diharapkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kenapa saya sampai mengatakan soal traffic management? Karena nun di negara sana, itu traffic light sampai dikontrol oleh AI dari traffic center. Jadi yang sudah ketahuan padat itu diberi prioritas lampu hijaunya lebih panjang. Tapi tidak dikasih lampu hijau lebih panjang ketika bisa melewati lampu merah tersebut di terusannya bumpet. Percuma kan? Malah ngeblokir. Kenapa? Di negara kita yang tadi kan, karena toleransi rendah, disiplinnya nol, di perapatan, kalau gua bisa masuk, kenapa tidak? Nanti kan disodok-sodok sedikit, didorong-dorong dikit kan, gua yang bisa lewat. Sementara dari arah yang bersilangan, jadi mampet. Kan ruwet nih urusannya. Ya, hal-hal yang seperti itu, yang sebetulnya perlu dibenahi. Memang saya kalau ngelirik ke atas, sudah banyak kamera. Tapi kamera yang banyak itu kan urusannya ke etle. Kalau bisa apa nangkepin sebanyak-banyaknya yang bandel-bandel itu kan, ya mungkin memang itulah tugasnya gitu ya. Tapi bukan sebagai apa memanage
0: traffic
1: di terutama di jam-jam padat.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang ya memang tidak mudah. Ini yang harus belajar.
0: Oke. Okay.
1: Dan bagaimana kalau sekarang pertanyaan gitu, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada
0: dengan AI tadi Pak Bebin sebutkan ya. Ini menarik. Baik. Pak Bebin, rasanya sekarang sudah bulan Oktober ya, November, Desember. Mungkin ini waktu yang pas juga untuk melihat prospek penjualan mobil di Indonesia ini seperti apa gitu. Kalau kita melihat data Gaikindo dari Januari per Agustus, jumlah yang sudah keluar ke pasar, statistik penjualan ya Pak, kalau dari pabrik ke dealer itu mencapai 599.491 unit.
1: Agustus.
0: Kalau dari dealer ke konsumen baru mencapai 594.984 unit. Meskipun tumbuh secara tahunan, tapi sisa 3 bulan lagi ini apakah kita bisa achieve nih 850.000 unit di tahun 2026 ini tercapai sampai Desember nanti, Pak?
1: Iya. Kalau kita bicara soal penjualan tahun ini memang angkanya cukup menggembirakan. Walaupun sampai dengan triwulan pertama saya agak pesimis. Ya, seperti biasa pemerintah tidak kunjung mengeluarkan kebijaksanaan baru, sementara kebijaksanaan yang lama sudah dibekukan per 31 Desember. Ingat kejadian itu?
0: Iya.
1: Yeah. Ya itu terus terang saya membuat pesimis. Kenapa? Kebijakannya tidak diteruskan saja, pakai di stop, mau membuat kebijakan versi 2026, tapi tak kunjung keluar. Ya, pasar kan akhirnya statusnya menanti, gitu ya. Kemudian terjadilah gonjang-ganjing moneter, di mana nilai tukar negara kita anjlok. Pada saat itu konsumen yang tadinya menanti dan sebetulnya masih punya kemampuan untuk membeli membuat keputusan. Itu sebabnya saya melihat angka di bulan Agustus kalau dibandingkan Agustus tahun lalu lebih baik.
0: Yeah.
1: Saya melihat bahwa mobil listrik itu mulai berkiprah. Mulai menjadi bukan hanya pelengkap dalam angka penjualan di negara kita. Saya dapat angka 101 ribu BEV di negara kita. Itu wow. Walaupun baru 100 ribu.
0: Lumayan Pak, per 8.
1: Tapi lumayan, kalau tadi Yudi mengatakan 500 sekian, berarti kan hampir 20%.
0: Iya, betul.
1: Di bulan Agustus. Berarti kan sudah mulai menunjukkan kemampuannya untuk menjadi bagian dari volume penjualan industri otomotif. Bukan sebagai pelengkap. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya momentum yang menarik. Tetapi di saat yang sama, karena Yudi menyebutkan ini waktunya tinggal 3 bulan lagi nih. Apakah angka yang akan dicapai itu sesuai target Gaikindo? Kan kira-kira ke sana. Apakah cukup optimis kita untuk mencapai angka tersebut? Ada satu hal yang saya agak khawatirkan adalah ketika stok yang ada itu menjadi stok baru, jadi bukan stok yang dipersiapkan oleh masing-masing merek dengan nilai tukar yang lama, artinya apa? Harus ada penyesuaian harga kan?
0: Mm-hmm.
1: Karena si merek yang bersangkutan tidak mungkin disuruh sendirian berdiri menanggung kerugian.
0: Mm-hmm.
1: Kan begitu? Nah, pada saat itulah saya mulai khawatir. Jadi, ketika merek-merek sudah kehabisan stok yang dibayar, yang ditransaksikan dengan nilai tukar lama dan masuk ke stok yang baru, maka harga akan berubah. Dan ketika hal itu terjadi, saya sangat khawatir angka penjualan akan tersendat. Jelas ya?
0: Siap.
1: Ya, sejujurnya di awal Oktober ini kalau saya diminta pendapat berapa angka 2026, saya belum berani berkomentar. Karena masih di posisi yang sangat rapuh. Jangan sampai sahabat-sahabat melihat apa yang dicapai Agustus itu sebagai, wah ekonomi kita sudah membaik, wah daya beli. Nonsen.
0: Hmm.
1: Ekonomi tidak membaik, daya beli tidak membaik, kelas menengah yang katanya di industri otomotif ini sebagai apa ya, kekuatan yang menjaga angka penjualan, itu saya dengar sudah mengecil.
0: Ya, banyak turun.
1: Sudah turun. Nah, kalau sampai diganggu lagi dengan kenaikan harga, saya pesimis. Angka yang akan terjadi per 31 Desember 2026. Itulah.
0: Siap. Kita
1: jadi kisah
0: supaya
1: sedih ya menutup edisi minggu ini.
0: Waduh, semoga ada obat dari kesedihan itu ya Pak. Membantu kelas menengah tetap bertahan atau malah naik kelas. Tidak malah dibebani dengan aneka macam beban pajak misalnya. Sehingga ya, banyak yang turun.
1: Karena gitu. Yudi sudah menyebutkan, itu yang saya harapkan. Ada keberanian dari Menteri Keuangan untuk mengubah struktur pajak industri otomotif. Ini yang belum terjadi. Saya tunggu selama berapa dasawarsa.
0: Baik. Struktur pajak industri
1: yang
0: otomotif.
1: Hadir insentif dan insentif. Yang sifatnya temporary, yang sifatnya setiap saat dirubah.
0: Mumpung Menteri Keuangannya baru soalnya Pak. Baru dilantik ya, berapa hari yang lalu.
1: Mudah-mudahan punya keberanian.
0: Terima kasih Pak Bebin untuk diskusi kita di Bincang Otomotif Sonora kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak.
1: Sampai jumpa.
2: Weekend itu waktu

0: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak
1: kemudian
0: orang lain.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak rezeki.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat-sahabat semuanya. Kita jumpa kembali di AMKM di Sabtu siang ini. Apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Semua dalam kondisi baik. Dari studio Sonora Jakarta, saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga pukul 14 nanti dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat-sahabat Sonora yang Anda bisa request ya. Anda boleh mengirimkan permintaan lagu favorit Anda siang hari ini. Silakan WhatsApp langsung ke 0812-122-9200. Sebagai lagu pembuka, sahabat Sonora, ada satu lagu dari Celine Dion dengan I Love You. Ini saya putarkan spesial untuk Pak Agung Santoso di Kembangan, Jakarta Barat ya. Langsung saja kita putarkan. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada dan kru yang bertugas siang hari ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan siang.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang untuk Ibu Yuli di Banjarwijaya, Tangerang. Lagunya dari Rita Effendi, selalu Rita Effendi. Januari di Kota Dili, selalu Januari di Kota Dili ya. Baik, sudah masuk playlist lagunya Bu Yuli di Tangerang, Banjarwijaya. Tapi sebelumnya saya akan penuhi permintaan dari Ibu Nanah yang ada di Pisangan, Jakarta Timur. Dari The Weeknd featuring Daft Punk dengan Starboy, lagunya buat Gilbert yang hari ini ulang tahun yang ke-27. Ucapannya happy birthday, semoga apa yang dicita-citakan tercapai, jaga kesehatan dan semangat terus ya di dalam kehidupannya. Kita langsung putarkan lagu-lagunya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.

Selamat siang untuk Pak Christian Lee. Happy weekend untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas. Selamat bersantap siang juga. Mau lanjut lagu berikutnya di request oleh Pak Christian Lee. Lagu dari Tommy Page, Just Before. Sudah siap untuk diputarkan. Selamat siang juga tadi untuk Pak Razin. Hai Pak Razin, apa kabar? Di mana nih Pak Razin? Lagunya dari Donny Osmond, I'll Make Man Out of You. Salam untuk seluruh karyawannya Pak Razin mungkin ya. Semoga semuanya semangat bekerja meskipun di hari Sabtu yang sebagian besar masyarakat libur ya. Kalau gitu langsung kita putarkan Just Before dari Tommy Page, lanjut Donny Osmond, I'll Make a Man Out of You.

Oke, saudara FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang untuk Denny Rahmat yang ada di Bandung. Mau mendengarkan lagu dari The Bangles, Eternal Flame. Semoga sahabat-sahabat Sonora sehat semuanya, disalamin oleh Denny Rahmat di Bandung. Joko Priyono dari Lubang Buaya siang hari ini mau dengar satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, MKM terus berlanjut. Anda meminta kami memutar hanya di Sonora Jakarta, News Traffic and Music. Ada Roma, Roma dan Rio di Joglo, Jakarta Barat. Lagu dari The Wanted yang ingin didengarkan siang hari ini, Glad You Come, Glad You Came. Ya, sudah masuk playlist, tapi sebelumnya ada Ibu Sri. Apa kabar yang ada di Petojo, Jakarta Pusat, di Tanah Abang ya. Lagunya ini lagu keren banget dari The Script. Yang akan kita putarkan adalah Hall of Fame. Salam untuk semua sahabat Sonora. Dan untuk Bung Yudi katanya selamat bekerja sampai tuntas.

Ya, sahabat Sonora, lalu lintas di Tol Jor dari arah Bintaro maupun dari Meruya arah Pondok Pinang padat pada siang hari ini imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di Ulu Jami kilometer 16150. Dari jalur wisata Puncak diinformasikan saat ini diberlakukan one way, prioritas untuk kendaraan yang turun dari Puncak menuju Gadog dan sekitarnya. Sahabat Sonora, tetap berhati-hati untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang tengah melaju dimanapun berkendara pada siang hari ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas ya, utamakan selalu keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Sahabat Sonora, dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam konser 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imelda, Arif, Ardi, dan Thomas rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara Anda untuk sing-along, nostalgia, menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night, 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan, tiketnya hanya tersedia di ibudibio.com. Ibu di bio pakai J ya, ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5, 10 to 5 22nd Anniversary Concert, 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudibio.com.
1: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.
0: Ada Vero di Bogor siang hari ini mau diputarkan lagu dari Once, Simfoni yang indah. Kemudian juga satu lagu dari Whitney Houston, One Moment in Time, akan saya putarkan siang hari ini untuk Pak Teguh di Kelapa Nunggal, Cilengsi. Salam buat yang bertugas di Papua, selalu jaga kesehatan. Salam NKRI.

One Moment in Time, Whitney Houston, sahabat Sonora. Megah sekali ya suaranya Whitney Houston ini. Di lagu ini cocok dinyanyikan di lagu-lagu yang membuka event akbar seperti Olimpiade atau Asian Games misalnya, Piala Dunia misalnya ya. Sudah kita simak di AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk Sholek ya. Sholek, ini bacanya harus Sholek karena ada SH Sholek dari Ancol, Jakarta Utara. Lagunya ST12, Dunia Pasti Berputar. Kemudian juga tadi ada Pak Philip di BSD. Apa kabar Pak Philip? Lama tak jumpa kita ya. Satu lagu dari Sean Fillon dengan Beautiful in White. Ini dia lagunya untuk Pak Philip di BSD ya.

MKM terus kita lanjutkan siang hari ini. Selamat siang Ibu Nur di Pekalongan yang mau dengerin lagu dari Anggun, Snow on the Sahara. Kemudian selamat siang juga untuk Becky Natalia di Bandung. Lagunya dari Dewa 19, Larut.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang sahabat-sahabat yang juga nonton di TikTok siang hari ini ya. Ada sahabat-sahabat dari Banjarmasin, Mas Raihan, ada Kak Maya, Sagita, Bornap. Ya, selamat berakhir pekan. Ada Raihan Rahmadian. Mau dengerin lagu dari Selena Gomez, Back to You. Kemudian juga ada Ani, halo Kak Ani 81407, Kang Nanang Supriyatna 712 dari Cianjur, Jawa Barat. Halo Kang Nanang, ada Khoresdin juga, selamat siang. Pak Muntohar dari Bojonegoro yang sudah makan siang dan sekarang sedang menikmati suasana istirahatnya. Ada Nobel, selamat siang Nobel, lagu dari siapa nih? Tulus dong diputarkan, coba judulnya apa? Ya, Tulus kan lagunya banyak. Ada Bang Ronald, lunch dulu Mas Yudi. Selamat menikmati lunchnya kalau gitu. Kemudian, oh Nobel, Tulus teh hijau katanya. Siap, nanti dicarikan. Kemudian siapa lagi? Ada Nico Kurnia, siap. Ditunggu, lagu-lagunya sudah disiapkan di AMKM siang hari ini ya.

Teh Hijau dengan dari Tulus ya, sahabat Sonora. Selamat siang untuk Nico Kurnia. Apa kabar pendengar setia MKM? Mau request lagu The Actor dari Michael Learns to Rock. Titip salam buat karyawan yang sedang makan siang dan sedang menunaikan ibadah. Kru juga disalamin siang hari ini. Selamat bertugas and happy weekend. Ada Mas Raihan dari Banjarmasin. Just Give Me a Reason dari Pink. Sudah siap ya, langsung kita putarkan siang hari ini.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.

Michael Learns to Rock dengan The Actors. Sahabat saudara, tadi juga saya mau sapa-sapa. Ada Kak Davina dari AB Pura Jayapura. Halo Kak Davina. Ada Bang Ari di Virginia, Amerika Serikat. Sukses selalu ya Bang Ari ya di sana ya dengan pekerjaannya. Lumayan juga ya biaya hidup di sana ternyata. Kemudian juga ada Kak Maya tadi ya. Kak Maya mau dengerin satu lagu dari Bryan Adams, Rod Stewart dan Sting, All for Love. Saya juga akan putarkan permintaan lagu yang diminta oleh Ibu Hendrayanti Hendra. Hendrayanti Hendra, lagunya dari Once Michael dengan Dea Lova.

0: All for Love, Bryan Adams, Rod Stewart, and Sting, sahabat Sonora. Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Dan kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5's 22nd Anniversary Concert bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas. Rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara Anda untuk singalong, bernostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial tanggal 10 Oktober 2026 di Livehouse M Block Space Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night, 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiketnya hanya tersedia di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5 22nd Anniversary Concert, 10 Oktober 2026, Livehouse M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudibio.com.
1: Sonora Network.

UMKM masih terus berlanjut, sahabat-sahabat. Terima kasih yang setia juga menyaksikan di TikTok ya, sahabat-sahabat. Tadi ada Pak John dari Pontianak, Bang Ari dan teman-teman perantau dari Indonesia yang berada di Virginia, Amerika Serikat, dari NTT, dari Aceh, kata Jaya, lagi berkumpul. Sehat-sehat semuanya. Di sana malam jam 2, jam 2 pagi ya. Ada 703, selamat siang. Apa nih? 703 nih kakak siapa nih? Ada Kak Davina, thank you Kak Davina. Kemudian juga ada Bang Yunus dari Karawang ikut hadir. Ada Mas Wanda, ditunggu Mas Wanda ya. Kemudian juga ada Mas Raihan, Mas Jen Tasik hadir, siap, terima kasih Mas Jen. Kemudian siap, ada juga Pak Mul dari Banjarmasin siang hari ini. Tolong diputarkan lagu dari Queen, Love of My Life, Freddie Mercury. Kemudian juga Ibu Rianti, saya mau sapa, apa kabar? Sehat selalu Bu Rianti. Salam buat semua pendengar Sonora, happy weekend ya. Ikut lagunya yang diputarkan saja. Kemudian sebelum Love of My Life, ada satu lagu dari Batas Senja. Ini spesial untuk Pak Charles dari Cakung, Jakarta Timur. Lagunya kita usahakan lagi untuk sahabat dan kru Sonora, terutama yang sedang berjuang. Tetap semangat katanya.

Love of My Life dari Queen, sahabat Sonora di AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia menonton di TikTok at radio.sonora.fm92 atau yang menyimak via streaming di seluruh Indonesia atau di kota-kota dari belahan dunia. Ada yang dari Australia tadi, ada yang dari Virginia juga katanya. Sementara itu tadi ada Lionel dari Jakarta Barat mau dengerin lagu Kepompong dari Sinden Tosca. Ucap salam untuk semua pendengar Sonora saja. Dan ada satu lagu yang minta diputarkan oleh Shandy di Ciawi Bogor ya, lagunya dari Bon Jovi, Thank You for Loving Me. Salamnya untuk putri kesayangan ayah, Sheria Amanda Queen ya. Untuk Sheria Amanda Queen, ini dia lagunya.

Tinggal sisa 6 menit, mudah-mudahan masih cukup 2 lagu ya. Untuk Ibu Liliani di Duri Kepa Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya dari Selina Grace, Sumpah Mati. Ya, dan juga tadi ada permintaan lagu yang datang dari sahabat kita. Siapa lagi nih? Halo, namanya siapa lagi nih? Siti Syamsiah, lagu dari Agnes Bo dengan Sebuah Rasa. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dari jam 12 siang tadi di AMKM edisi hari ini ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: 24 jam musik terbaik. Sonora FM. What's that song? We should get to the...

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama. Sinbad Sang Pelaut, Dongeng Arabia. Sinbad adalah seorang pelaut yang kaya raya. Dia lagi galau, soalnya dia ingin menjelajahi dunia dan melihat kehidupan orang lain. Dia pun berdagang kain sutra dan rempah-rempah lalu berlayar ke lautan lepas bersama para pembantunya. Dari satu pulau ke pulau lain. Suatu hari mereka mendarat di pulau yang penuh dengan buah-buahan. Sinbad sampai tertidur di bawah pohon saking asyiknya makan buah. Namun saat terbangun, kapal dan para pembantunya sudah pergi meninggalkannya.
2: Oh tidak, tolong, tolong Ana. Ana ditinggal sendirian.
1: Sinbad pun naik ke atas pohon untuk memantau situasi. Di tengah pulau yang tidak ada penghuninya itu, matanya melihat sebutir telur yang sangat besar. Ketika dia berjalan mendekat, matahari mendadak tertutup oleh seekor burung raksasa.
2: Wah, Ana bertemu burung raksasa. Kalau burung ini terbang, Ana akan ikut dia.
1: Saat burung itu sedang mendarat di tanah, Sinbad melepaskan sorban di kepalanya dan mengikatkan badannya ke kaki burung itu. Begitu matahari terbit, burung itu terbang sangat tinggi lalu mendarat kembali di sebuah pulau yang dipenuhi oleh berlian. Tapi Sinbad terkejut karena ternyata...
2: Astagfirullah, kenapa Ana diturunin di padang pasir sama itu burung? Emang di sini banyak berlian sih, tapi di sini banyak ularnya. Udah gitu ada bangkai domba juga. Astagfirullah.
1: Sadar ada banyak burung raksasa terbang di atasnya dan pasti akan mengincar bangkai domba itu, Sinbad mengikatkan badannya dengan sorban pada bangkai domba. Tak lama seekor burung raksasa menyambar domba itu dan membawanya terbang melintasi sebuah desa. Di sana sekelompok pria melempari burung tersebut dengan batu agar dombanya jatuh. Begitu mendarat, Sinbad langsung menghampiri mereka.
2: Hey! Apa yang sedang kalian lakukan?
3: Kami melemparkan domba ke padang pasir supaya bulu-bulunya bisa kesangkut sama berlian. Tapi bagaimana antum bisa sampai di sini?
2: Waduh, ceritanya panjang. Ana juga baru saja dari sana. Tapi ya untungnya Ana sempat ambil beberapa berlian. Jadi maukah antum menerima berlian ini dan sebagai imbalannya antarkan Ana pulang?
1: Para pria itu setuju. Sambil menghantarkannya pulang, mereka mendengarkan dengan penuh rasa takjub bagaimana kisah petualangan Sinbad yang tidak pernah menyerah pada situasi sulit. Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu, banyak rezeki,
1: dan
3: orang lain. Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas, kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas.

0: ini sudah ucapin.
1: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Anda masih mendengarkan

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas teman kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Udah ini sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Hai, apa kabar? Ngapain nih malam minggu? Kayaknya sih senyumnya masih tersungging dengan manisnya. Karena selain malam minggu juga, malam minggunya tuh pas di tanggal muda gitu. Walaupun ya tanggal muda, malam minggu gak harus juga dipakai buat jalan-jalan ya. Buat menikmati waktu di rumah, me time juga tetap aja asik. Namanya juga day off. Kalau off day beda lagi ya. Yang pasti apapun kegiatan Anda di malam minggu ini, Rara Kalesaran yang menemani sampai dengan pukul 10 malam nanti. Jadi pastikan Anda terus stay tune dengan lagu-lagu yang kami pilihkan, yang mudah-mudahan membuat Anda senyum-senyum sendiri, sing along, atau at least merasa hangat gitu. Stay tune ya.

Sahabat Sonora, kemarin hari Jumat tuh pas banget ya, tanggal 2 Oktober bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Pas banget juga di kantor, di sekitaran kantor juga saya ngelihat, wih seru nih pada pakai batik. Ya walaupun sih nyaru ya, karena emang beberapa kantor kan mewajibkan atau mungkin ada aturan menggunakan batik di hari Jumat. Ini antara emang pakai batik setiap Jumatnya atau emang spesial khusus gitu pakai batik di Hari Batik Nasional. Pas banget jatuhnya kan hari Jumat. Tapi di lingkungan kantor Ara yang memang jarang berbatik ria karena memang sangat casual, kemarin tuh nampak bahwa wah niat nih pada pakai batik. Tapi tahu gak Anda sahabat Sonora bahwa peringatan Hari Batik Nasional 2026 ini mengangkatnya fokus utamanya adalah batik mana? Ayo, ada yang tahu? Batik Tulung Agung. Nah, kenapa Rara dipilihnya adalah batik Tulung Agung? Ini karena masih mempertahankan nuansa klasik pada motifnya, batik Tulung Agung ini dibandingkan dengan sejumlah batik dari daerah lain di Jawa Timur. Jadi memang batik Tulung Agung diangkat sebagai tema Hari Batik Nasional yang menjadi momentum untuk mengenal lebih dekat kekayaan batik dari salah satu daerah di Jawa Timur tersebut. Nah, sekaligus merayakan cerita, merayakan budaya, kreativitas yang terus hidup di balik setiap motif. Keren ya, Indonesia tuh punya kain tradisional tertentu yang memang ada ceritanya, ada maknanya, ada arti budayanya, ada kreativitasnya dari setiap corak. Terus daerah Indonesia itu kan segitu banyaknya ya. Jadi segitu kayanya kita akan motif-motif cerita dan budaya yang tertuang dalam batik. Ih, keren sekali. Nah, kalau kotanya sendiri, tahun 2026 Surabaya ini menjadi tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional. Dan memang perayaannya sendiri sudah berlangsung rangkaiannya dari 30 September sampai dengan nanti besok ya 4 Oktober, dengan menghadirkan pameran batik, peragaan busana, juga berbagai kegiatan kebudayaan. Nah, salah satu kegiatan yang dihadirkan adalah batik berlayar di Sungai Kalima, Surabaya. Lucu ya, kegiatan batik berlayar ini adalah kegiatan di ruang publik di mana tamu-tamu dan juga modelnya itu mengenakan batik, terus mereka menaiki perahu berhias ornamen batik Jawa Timur. Dan rutenya, jadi mereka berlayar di Sungai Kalima Surabaya ini dengan rute sepanjang 1,2 km dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam. Seru banget.

Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Anda masih mendengarkan Sonora Weekend bersama dengan saya, Rara Kalesaran. Sahabat Sonora, tadi kita ngomongin tentang perayaan Hari Batik Nasional ya, yang kebetulan jatuhnya kemarin nih, tanggal 2 Oktober 2026. Waktu hari Kamis juga di Ngopi Sore bersama dengan Yudi sudah dibahas nih. Menarik banget loh kalau misalnya Anda mau mendengarkan tuh tentang pakem-pakem batik tuh yang benar bagaimana. Nah, Anda bisa dengerin tuh di Ngopi Sore ya. Cari aja di YouTube channel Sonora FM. Nah, terkait dengan penetapan Hari Batik Nasional, kenapa sih kok di tanggal 2 Oktober gitu? Jadi, penetapan Hari Batik Nasional ini berkaitan dengan pengakuan batik Indonesia oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations atau UNESCO. Di tahun 2009, tepatnya tanggal 2 Oktober, sahabat Sonora, UNESCO ini menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dalam kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nah, pengakuan itu pun menjadi bentuk apresiasi dunia terhadap batik Indonesia yang memiliki nilai budaya, sejarah, dan filosofi tersendiri. Nah, proses pembuatan batik mulai dari pembelian motif, kemudian juga teknik pewarnaan, gitu.

ya. Ini mencerminkan keterampilan dan tradisi yang diwariskan from generation to generation, dari generasi ke generasi. Nah, pasca pengakuan dari UNESCO tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Kepres nomor 33 tahun 2009. Dan sejak saat itu juga masyarakat memperingati Hari Batik Nasional sebagai tahun sebagai peringatan begitu, untuk menghargai sekaligus juga melestarikan batik sebagai identitas budaya bangsa. Anda juga boleh share loh kalau Anda juga pakai batik kemarin tanggal 2 Oktober, sahabat Sonora. Karena batik ini, kalau dulu mungkin orang mau kondangan pakai batik, sekarang ya orang tuh pakai batik, even ke pasar pakai batik, ke kantor sudah jelas ya, atau bahkan datang ke event-event anak muda pun sekarang sudah banyak yang pakai batik, karena batik sekarang tuh lucu-lucu banget. Jadi bentuknya tidak hanya standar tapi juga bisa dinovikasi dengan berbagai macam style, model gitu ya. Dan bahkan gak cuma batik gitu, sekarang aja pakai kebaya tuh jadi tren, buat ke kantor, buat jalan-jalan, buat ke event. Jadi ini menggambarkan betapa kita nih semakin hari semakin merasa bangga begitu ya, menggunakan warisan identitas budaya bangsa. Nah, speaking of batik, kalau Anda apa sih motif batik favoritnya? Boleh lo sharing.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sarah Kalizaran masih menemani Anda di Sonora Weekend. Gara-gara tahu bahwa tema Hari Batik Nasional 2026 ini Batik Tulungagung, saya jadi penasaran. Seperti apa sih motif dari Batik Tulungagung, sahabat Sonora? Karena katanya batik ini lumayan konsisten, gak banyak terjadi perubahan ya, tetap menjunjung tinggi nilai tradisi yang sudah dibuat sejak dulu kala. Nah, Batik Tulungagung ini kalau saya boleh gambarin, memang ciri khasnya itu warnanya berani ya, warna cerah. Terus motifnya tuh motif klasik Mataraman yang berpadu dengan corak ada flora, atau kalau fauna tuh biasa fauna rawa. Nah, jenis dan motif khas dari Batik Tulungagung sendiri ada beberapa macam, sahabat Sonora. Ada batik bangoan yang mana ini menampilkan corak klasik yang cenderung gelap atau kasar begitu ya, dengan dominasi warna biru tua atau coklat tua seperti semen gitu ya, coklat tuanya. Nah, kemudian motifnya tuh motif Sidomukti, Sekar Jagat. Nah, kalau batik Majanan ini adalah jenis dan motif batik khas Tulungagung yang kedua. Ini dikenal dengan warna yang lebih cerah seperti biru muda, kuning, merah, violet, dengan dasar motif greensing atau coklat atau soga, dan juga buketan atau ornamen bunga, sahabat Sonora. Kemudian yang ketiga adalah batik Kalangbret atau Kambretan. Nah, ini punya ciri khas, dia khas buketan gitu, tidak berwarna, kotongan, dan motif populer berupa kembang belinjo. Dan yang terakhir adalah motif fauna dan rawa. Ini sering menggambarkan unsur alam khas Tulungagung seperti burung merak, teratai, enceng gondok, kemudian kangkung, dan lain sebagainya. Wow, menarik ya. Gimana, ada punya nggak batik Tulungagung, sahabat Sonora?

Iya, sahabat Sonora, saya mungkin mau kasih rekomendasi satu acara atau kegiatan yang bisa Anda hadiri di akhir pekan ini, mumpung lagi libur. Tapi kalau misalnya Anda mau datangnya pas di weekdays juga gak apa-apa. Tapi Anda harus cari informasinya sih untuk pembelian tiketnya. Jadi ini adalah sebuah pementasan drama musikal. Menariknya, ketika saya kemarin datang di hari Rabu, dan anyway, acara ini masih terus terselenggara, kalau gak salah 3 minggu lamanya, jadi masih panjang waktunya. Saya datang di hari Rabu pas lagi pementasan gala atau pementasan hari pertama. Tentu isinya adalah banyak undangan VIP, banyak tokoh-tokoh yang terlibat dalam pementasan tersebut, orang-orang di balik layar, orang-orang produksinya, kemudian juga banyak tamu-tamu VIP seperti artis, baik pemain sinetron, public figure, pemain film, penyanyi dan lain sebagainya. Yang menariknya bagi saya adalah acara gala tersebut 80% kali saya ketemunya sama Gen Z, sama Sonora. Ya at least di mata saya mereka muda ya, lebih muda dari saya, jadi saya ambil kesimpulan aja ya Gen Z. Ya oke lah, milenial dan Gen Z gitu ya. Yang mana ini hal yang cukup menarik bagi saya, karena acara yang didatangi oleh banyak Gen Z ini adalah sebuah pementasan drama musikal. Kalau di bayangan saya tuh Gen Z tuh sangat dekat dengan kehidupan yang hura-hura, party, glamor gitu ya. Tapi ternyata mereka juga mempunyai minat untuk sebuah pementasan drama musikal. Saya waktu itu datang karena, bukan karena undangan ya, saya pure saya beli tiket, saya war tiket karena hari itu sebenarnya khusus untuk VIP, tapi untuk kelas bronze itu dijual dan itu war, dan kebetulan saya dapat seatnya. Memang agak jauh ya karena kita di atas, tapi oke lah, saya masih bisa menikmati banget pementasannya, pertunjukannya. Nah, kenapa saya nonton? Karena kebetulan anak saya ini sedang menekuni bidang ini. Dia lolos seleksi di sekolahnya dan akan melakukan pementasan drama musikal di tahun depan. Ketika saya tawarkan ke anak saya dan dia ternyata semangat banget, tertarik, dan okay, kalau gitu kita beli dan kita nonton ya nanti di hari Rabu. Tapi ini sampai jam 11 malam, jadi konsekuensinya harus tidur siang dulu karena besoknya pasti akan bangunnya lebih susah ya, kurang tidur dan lain sebagainya. Dan surprisingly saya mikir, aduh 3 jam drama musikal, anak saya tidur nih kayaknya. Jam 8 malam sampai jangan jam 11. Enggak loh, malah saya yang hampir ketiduran dan anak saya tuh melek dan happy banget, bahkan dia bilang aku pengen nonton lagi. Wow, Gen Alpha. Gen Alpha pengen nonton lagi, sahabat Sonora, drama musikal. Nanti saya cerita lebih banyak tentang drama musikal ini. Pastikan Anda terus stay tune bersama dengan saya, Rara Kalesaran, di Sonora Weekend.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi sahabat Sonora, tadi saya utang cerita tentang pertunjukan drama musikal ya. Yang saya maksud adalah Home Sweet Lone the Musical. Jadi kalau Anda pernah dengar apa ya Home Sweet Lone, kayak pernah dengar, ini adalah film sebenarnya yang dibintangi oleh Derby Romero di sana. Kemudian juga ada Ayu Sita ya. Ini filmnya ada kok di Netflix. Nah, ternyata ini dibuatkan musicalnya, teaternya atau drama musikalnya. Digelarnya di Geraha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Kita gak ada media partner, kita gak kerja sama, saya gak promosi, tapi saya pure pengen berbagi cerita aja dan insight saya tentang pertunjukan semacam ini. Jadi ini cerita yang sangat drama, maksudnya drama keluarga, bukan dalam artian tanda kutip dramatis ya, tetapi ini drama keluarga yang pastinya sangat relate dengan kehidupan kita semua. Kira-kira sih kalangan Gen X milenial gitu ya. Karena gak jauh-jauh dari kehidupan keluarga yang tinggal bareng-bareng. Satu atap tuh ada tiga keluarga dengan anak-anaknya. Terus kemudian mereka sedang berjuang bagaimana bertahan hidup di ibu kota. Kemudian mereka juga mau cari beli rumah, mau kredit, tapi juga mikir gimana gajinya cukup gak buat cicilan KPR dan lain sebagainya. Menarik banget, sebenarnya sederhana sekali filmnya. Message-nya pun juga kita tahu bahwa ya intinya keluarga beyond everything. Tapi bagaimana cara para pemain teater ini menampilkan emosinya masing-masing itu menarik sekali bagi saya. Jadi ada sosok Kaluna, dia adalah pemeran utama. Dan di teater tersebut, di pertunjukan musikal tersebut, yang namanya musikal, pasti semuanya berakting dan juga bernyanyi. Itu saya benar-benar acungi jempol deh. Dua jempol saya untuk para pemain teater tersebut. Terutama juga untuk Kaluna ya. Dengan segitu banyak skrip, segitu banyak lagu yang dia harus nyanyikan selama berakting. Dan semuanya terasa pas, termasuk juga koreografinya, lightingnya, bahkan juga settingnya. Itu buat saya sederhana tapi kena, dapat, dan sangat Indonesia, sangat Jakarta, sangat kita gitu. Nah, yang buat saya menarik adalah bayangan kita kalau nonton teater tuh bosan gak ya gitu ya, apalagi malam gitu kan, aduh ngantuk gak ya. Tapi ternyata memang sememanjakan mata itu gitu sahabat Sonora. Dan ini bisa menjadi alternatif untuk Anda yang mungkin menyukai dunia-dunia seni, seni peran semacam ini. Ada olah vokal juga di sana. Dan salah satu cara juga untuk kita mengenalkan ke anak-anak kita, ada loh sebuah seni pertunjukan yang berbeda dari cuma sekedar nonton konser, orang bernyanyi, that's it gitu ya. Tapi ini seni musikal, drama musikal. Nah, boleh tuh, coba Anda ajak keluarga ataupun juga anak Anda, kenalkan mereka, karena kebetulan drama musikal yang satu ini tuh sangat ramah sekali untuk anak-anak. Jadi bisa ditonton oleh semua usia. Coba cari tahu aja dulu sendiri, cari tiketnya gimana, terus sampai kapan, berapa harganya, cus cari tahu.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Happy ulang tahun, Mak. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
4: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
5: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Hashtag Mandalika Indonesia.

saya masih pengen ngomongin tentang Home Sweet Loan The Musical, sahabat Sonora. Ini adalah garapannya V-Cinema, Indonesia Kaya dan Jakarta Art House. Dan sudah resmi mulai dibuka untuk umum hari Rabu kemarin. Ini adalah pementasan berkelas yang mungkin bisa mengobrak-abrik emosi Anda, menguras air mata, tapi juga memberikan ruang untuk tertawa lepas begitu ya di tengah carut marutnya beban hidup. Ini sih lebih ke sandwich generation ya. Ini kalau Anda relate dengan sandwich generation, nah ini dia nih. Jadi sejak babak pertama aja dimulai tuh panggungnya udah langsung kerasa atmosfer riuhnya Jakarta, kehidupan kota Jakarta yang penuh tantangan gitu ya, karena settingannya langsung stasiun Manggarai, sahabat Sonora. Nah, kemudian juga di sana kurang lebih ada 18 lagu yang mereka tampilkan. Kualitas vokal, wah ini mah sudah tidak diragukan lagi. Penghayatan juga benar-benar tidak diragukan lagi, karena saya yakin latihan mereka juga udah full banget pol-polan untuk acara ini. Dan emosi kita tuh dibawa naik turun sesuai dengan apa yang mereka tampilkan, dan kerasa banget gitu. Jadi kita tuh kayak ikut terjun bersama dengan mereka di sana, merasakan apa yang mereka sedang rasakan. Nuansa panggungnya juga menarik, terus ada drama, ada komedi-komedinya juga yang bikin kita ketawa. Dan yang pasti, sahabat Sonora, Home Sweet Loan The Musical ini adalah adaptasi dari yang pertama adalah novel, kemudian dibuatkan film, dan akhirnya dibuatkan panggung drama musikalnya. Novelnya sendiri adalah karya dari Almira Bastari. Dan kalau Anda juga pengen nonton, ah kayaknya aku mau nonton filmnya dulu sebelum nonton musikalnya, Anda juga bisa nonton di Netflix tuh, sudah ada juga. Ya pasti kalau Anda pengen nonton, buruan, karena kayaknya cuma sampai pertengahan Oktober ini, sahabat Sonora. Jadi persiapkan waktu Anda, uang Anda, dan juga cari-cari informasinya. Waktunya sekitar 180 menit, 3 jaman dengan break 1 kali, sahabat Sonora. Jadi di tengah-tengah Anda bisa break untuk ke toilet atau juga mungkin beli minum dan makanan karena nggak boleh dibawa masuk. Dan rasakan sebuah pertunjukan yang memang berbeda dari sekedar nonton film atau cuma dari sekedar nonton konser, karena pastinya ini pengalaman berbeda dari menikmati hasil karya seni anak bangsa. Kalau udah nonton nanti kabar-kabar ya.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, gimana malam minggunya so far? So far so good atau so far so lonely? Karena gak kemana-mana. Udah deh kalau gitu mendingan HP-nya dimatiin aja, gak usah scrolling. Karena hidup di Jakarta ngelihat postingan orang yang pada pergi kemana-mana, ke keriaan A, ke pesta B, ke konser C, itu rasanya bikin kita kayak kok aku di sini sendiri ya. Ya udah, nggak usah FOMO, sahabat Sonora. Ada waktunya juga kok kita perlu break dari itu semua. Yang pasti, selamat menikmati malam mingguannya ya. Kalau Anda ngerasa sendirian, don't be, karena Sonora FM selalu akan menemani Anda 24/7. Karena kita nggak pernah mati, selalu menemani Anda di setiap aktivitas Anda, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau di hari Sabtu ini, saya nggak terlalu banyak dapat info ya, keriaan-keriaan apa saja yang ada. Tetapi minggu lalu sih emang banyak banget ya, ada The Weeknd. Anyway, saya nonton The Weeknd. It was one of the best concert I've ever seen. Ada juga pesta pora. Synchronize itu kapan ya? Coba saya cari tahu dulu. Synchronize Festival itu adalah tanggal 16, 17, dan 18 Oktober 2026. Tuh, mungkin juga nanti menjadi referensi salah satu acara di malam minggu Anda yang bisa dimanfaatkan bareng sama orang-orang terkasih, bareng sama sahabat, sama keluarga, atau sendirian. Gak ada masalah juga nonton konser sendirian, pergi ke keramaian sendirian. Apapun yang membuat Anda nyaman. Yang pasti, saya juga akan terus berusaha membuat Anda nyaman, sahabat Sonora. Di Sonora Weekend dari Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Udah ah sahabat Sonora, sampai di sini ya saya nemenin Anda karena habis ini akan ada rangkaian acara-acara selanjutnya yang terus akan kita hadirkan menemani hari Sabtu Anda menuju ke hari Minggu, atau Minggu pagi Anda, dan nanti Minggu sore, Minggu malam, Senin pagi, seterusnya non-stop 24/7 kita bersama dengan sahabat Sonora. Thank you so much yang sudah stay tune, yang sudah sharing, yang sudah menyapa. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya, di Sonora Pagi. Selamat menikmati the rest of the night. See ya.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 1 waktu Indonesia Barat.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan Sonora Network.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.

Ya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran Radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Jika sahabat Sonora mengalami susah tidur, cobalah evaluasi bagaimana menjalani hari. Mengatur pola tidur dimulai dari pagi hari, bukan hanya menjelang tidur. Saat bangun pagi, beri sinyal pada tubuh agar berbagai organ pengatur tidur mengenali tanda bahwa hari baru dimulai. Caranya, mandi matahari pagi selama 10-45 menit. Jika langit cerah, 10 menit sudah cukup. Tapi jika mendung, butuh 30-45 menit. Syarat lainnya, harus dilakukan dalam waktu 1 jam pertama sejak bangun tidur, hindari penggunaan kacamata hitam, dan berada langsung di bawah sinar matahari lebih ampuh daripada hanya terkena cahaya matahari melalui jendela kaca. Atur juga paparan cahaya saat 2 jam menjelang jam tidur. Buat jadi seminimal mungkin. Cahaya saat malam meliputi lampu, telepon genggam, laptop, komputer, televisi, dan semua gadget yang memancarkan cahaya. Tidur dalam kegelapan total sangat dianjurkan. Bila perlu, gunakan penutup mata.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Satu lagu dari Krisya dengan Cintaku baru saja hadir menemani Anda. Masih di Sonora Weekend Pagi bersama dengan saya Hans Christian. Sahabat Sonora menemani Anda di edisi 4 Oktober 2026. Selamat pagi, good morning sahabat Sonora, apa kabarnya? Hari Minggu pagi ini Hans kembali menemani Anda ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik mengawali hari Minggu ini yang masih cerah dari sekitaran Palmerah, sahabat Sonora. Bagaimana dengan cuaca di sekitar Anda? Apakah cuacanya juga secerah di Palmerah? Selamat pagi juga ini Hans ucapkan untuk Pak Thomas, untuk Ibu Anneke yang sudah bergabung menyapa di WhatsApp ya. Ada Ibu Liliani, Ibu Vera, Pak Sea, selamat pagi. Ada Ibu Nur juga ini baru saja bergabung ya. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda. Hans kembali temani dengan satu lagu berikut ini. Ada Ace of Base dengan Life is a Flower.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki. Amin. Dan orang lain.
3: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

Ya kalau kata The Groove, ada kau ya, ada seseorang yang hadir di mimpiku. Kira-kira apa yang hadir di mimpi Anda tadi malam, sahabat Sonora? Semoga istirahatnya nyenyak ya. Orang kalau mimpi tuh ada dua, sahabat Sonora. Ada yang bangun-bangun jadi lebih segar, atau bangun-bangun malah jadi lebih capek. Kadang kalau Han sendiri ngerasain ya, kalau pas ketemu mimpinya tuh yang lari-lari, dikejar-kejar gitu ya, bangunnya tuh jadi lebih capek, sahabat Sonora. Tapi kalau mimpinya yang jalan-jalan, lihat-lihat gitu ya, bangun tuh segar, sahabat Sonora. Ada yang ngerasain hal yang sama juga gak sih kalau lagi tidur? Mungkin boleh nih cerita-cerita sama Hans nih, 0812-1229-200. Sambil juga kalau mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda juga boleh, sahabat Sonora. Karena Ibu Nur ini juga sudah berbagi informasi cuaca di Pekalongan, masih termantau cerah katanya ya di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Nur sudah berbagi bersama dengan Hans pagi hari ini. Dan nanti juga Hans masih akan mengupdate Anda, terutama buat sahabat Sonora yang mungkin punya rencana untuk beraktivitas di hari ini, bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG. Nanti akan Hans sampaikan. Tapi satu lagi dulu ya, dari Missy Gray dengan I Try.

Ya, sahabat Sandra, tadi Hans punya hutang sama Anda ya untuk bisa menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini 4 Oktober 2026. Ini memang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika ini menyampaikan bahwa Jakarta dan juga Bandung pada hari ini diprediksi akan berawan tebal di pagi hari dan akan berubah menjadi hujan petir lokal ya. Hingga hujan sedang mulai sore menjelang malam hari, ini mulai dari pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara kita bergeser juga ke Surabaya dan Semarang, ini umumnya memang terpantau cerah berawan di pagi hari dengan potensi hujan ringan pada sore ataupun juga malam hari. Dari Medan dan juga Padang, ini perlu kewaspadaan yang cukup tinggi sahabat Sonora, dikarenakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir seiring dengan status siaga dari BMKG. Nah itu dia tadi sahabat Sonora, memang untuk Jakarta sendiri sampai sore diperkirakan akan cerah ya, tapi dari sore sampai malam ini diperkirakan akan turun hujan. Jadi bisa diperkirakan nih perjalanan Anda dan juga aktivitasnya, memang kalau masih ada rencana aktivitas outdoor di luar ruangan malam hari, mungkin bisa bawa payung ataupun juga jas hujan sahabat Sonora ya, agar perjalanan Anda, aktivitas Anda tidak terganggu. Buat Anda yang sudah bergabung juga di Sonora FM 92 ataupun juga di streaming di www.sonora.co.id, boleh banget ya untuk bisa sapa-sapa Hans dan juga berbagi informasi lalu lintas atau juga cuacanya di 0812-122-9200. Selamat pagi juga Hans ucapkan buat Wati. Ini sudah kembali menyapa. Pagi Mas Hans. Ini katanya kalau aku paling sebel kalau mimpi kayak direp-repin Mas. Mau bangun gak bisa, mau teriak gak bisa, tapi seperti kayak sadar gitu. Takut banget tau. Salam sehat ya, happy weekend. Jarang-jarang Mas Hans siaran minggu pagi. Cuaca di Duri terpantau mulai cerah ya. Terima kasih Wati, betul ya. Jarang-jarang Hans menemani Anda di minggu pagi, makanya mumpung Hans lagi ada hadir di minggu pagi ini, langsung aja nih, komen-komen, cerita-cerita pagi harinya pada ngapain sahabat Sonora di 0812-122-9200. Tapi sebelum ke komentar-komentar di WhatsApp lagi, Hans putarkan dulu satu lagu untuk kembali menemani Anda beraktivitas pagi hari ini. Akan hadir dari Maroon 5 dengan This Love.